Pihekang papasang antang antegunang udariyang karisang matthalungang pittang semhang pubbo lohitang.